0: Yolati tashungulia dharanya Nelson ngochi kita beki yona sa yenka kenya tia tu yenka kenya ma yen poki yolonge Jumatatu mara beki Jumasara manare merosho so one enter kenya bidare ntia masio thiru mbrale kapele mwa kuchi Emmanuel Olekiseni
1: tenebura no PK lilio na show saida kweni
0: yes nere shata nikijuta siriana
1: ta
0: siriana
1: ta siriana
0: nere nkolona ji ine TGIF thank God it's Friday
1: yes
0: ugu nari the school bake ji Jumadu utakamera mere janga Impala
1: yes
0: Nikiti si mtoki tingaja.
1: Are.
0: Tena kike nyware subuhu za nga nini.
1: Ehe. Ndiyo yu. Ashwede alatia.
0: Ashwede alatia. Eini.
1: Ehe.
0: Tena kia tole chikulu onki shuwa ndare merame yulu.
1: Hmm. Niki furaisha naro kutipoja.
0: Niki furaisha.
1: No, naro kinye yu nike damu kwa nzero ntoka damu na napokan.
0: Eh.
1: Na.
0: Hmm.
1: Pike damu kudu ldiyin.
0: Ldiyin.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Nda mua jure kesho.
0: Yes.
1: Na inyuru niliki ldiyin linuno geniju.
0: Ehe.
1: Ah, ah, ah, ah.
0: Mbeata hibu ya ndo kena hiyo?
1: Joda alito bulu ningishu.
0: Ehe.
1: Nimburu ya mbeo lidiyen.
0: Nijuyo ya nengona.
1: Lidiyen 7.
0: Ehe.
1: Nipa angusinyal delega hiyo ndanganginye nundu shululu liye ndo losho.
0: Ehe.
1: Ubu ya ayo ngurundu kiti nimeri mbeji tidiyo ngorati tibu.
0: Ehe.
1: Hantas and Katharas.
0: I'm telling you.
1: Kake mekuna nopantu kuyonko ukula yuki yo design. Naba ya tae nija? No.
0: Mekuna apa?
1: Apa. Ure saa hii, nage buko lidiya tangang natu yola yun.
0: How?
1: I was scanning.
0: Mana kan dia buka lagi ni benda buka dia.
1: Why yes?
0: Apa tadu di beli gini yo di.
1: Kabisa.
0: Ai.
1: Orang dai nuning jo gendeng ngadi yo di.
0: Of course dia dia nya nya sao nya sao. Ni rai lah nya lebih jalin. Kalau orang orang lima jangan ke dong ni leja dong gua.
1: Ara bor. Bagu remaster lah ibin gua.
0: Kagak nih sesak sih nayu ni Nadia. Weh.
1: Is you sure ngadi rejo tejo. Enyo enyo ngora ka yoldi nejo ganyu nejo barana magra irutia na dia nejo na yamini ore duo tata nemri yo bogara le khaidia
0: aluri nenye
1: o merre ba yo gaji a nenya na dita dogo ya nejo yoldi ngora ka yoldi
0: enjo ga le khaidia
1: bi gonji nenye gonji pena ino gor ba perta a jo le khaidia
0: nejo no yo ba de mara yo bogara
1: e nejo na nyana isuru
0: nejo ngan kai yan kai
1: te ga saru aji age megule ke so
0: Tia agar bahasa ya roku ni merasi ni rato shugiyo kena simu safari kwa Moetel Tia tuwa enka kenyamaya na ligi mbe tepad na ingwe nkampuni ya Haikim Anchele ure luona po wakina rama takiluso na kinto dola ranki shungi waka juu Ntari nki nijiri kuona idola juu kaya za afya sida hii Ure la sholi ina inentobulu mevara mungi Piyutu mwiki hati merato lapoje Nijia sidi tulu ngokili nonoko Nijia tiungishu na rapo shoro Nchopo wakina nabolina juu ene Haikim nyama Kia po nirikilo hii Kito rupi biyote shu oswa minunok Ito kisi ya kuna kilipi nyangulun Osesen pera remu ya ritinto sesilen kiten Meda mendo kia nyamal kato Kulte sepo kina ramadari oswa minunok Oye ayusida ina boli ule Nake tumita udo kai pok na bana li katane ki Yatumita nkilo na bo, nkilo yare, nkilo imit Nkilo inara tumon Tabe kia grovet nkili kwa nuhaikem nyama Ingwe nkampuni e haikem Ito mti wui pokin Nambana li katane kite agrovet Na adi ulo shule Kenya
2: Ewangan

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
4: Ere dashe diyo lengye Pastor Joyce Momita.
5: Kabisa.
4: Losungulo jo mibelega nya doi.
5: Yes.
4: Finance bila longa
5: yes
4: mo ay ko do yene ngbra ka budget amna ngara ngaja
5: ngara
4: ki ni
5: yes
4: ngi mar finance bila ji nyo ina ji nyo
5: ni la dan another
4: era nangal ngana ko leng bay te
5: era
4: nangal ngana
5: mm
4: when even 59 ni wiro ya re de ra ndo ni jo de ukumbushu
5: yes
4: tap ko leng
5: mm
4: ona bagel ngalo dar ba
5: yes
4: elo mi napi na nyara nanga
5: yes, finance
4: bill.
5: Yes.
6: Ore na diki yeu yo go mi yeu ke mage na diya mo runa nga sia or barasani ana ra na bari sato londi mama yela jo mara mingi ora ve lo rasa na yelo runya ise de shop kana ma ba ngara na bo
4: yes
6: yelo
4: kini ngroye
6: ata ma ngara na bana rasa apa yi dendi mama Jadi kan, saya unyu barat dan aku lombaga narok.
4: Nelayan juga
6: orang dah bagai mal.
4: Nelayan
6: lagi, entah mengapa hari ini mal ni unyu barat ini. Nelayan sila barat orang nunggu lelaki sekali sekali dia ukur ni orang dia ibu nyal lola. Naya aku kejudoi hari lalu main delay. Naya kita nak jadi kau ni lawan yang kau.
4: Yes.
6: Nah, aku jadi keras ni aku luar. Iko dibulu oleh ngamun yang asal aku ingin kau na masinan. Nah, aku jual aja di majori.
4: Yes.
6: Ejo lo sendiri ajaran aku ingin kau na. Kalau untuk jadi kumok.
4: Yes.
6: Kamu ke diorang terpaksa na kita jadi kiyuk.
4: Nah,
6: ini nawan ini terbang ke ini jadi ini logo. Kalau wajore, nado kaya nara ni dar kumok.
4: Yes.
6: Orang mula dah nane itu romon mira nyora. Rondo yang mulai proses itu ini adalah juga di rujai. Elo naga na bayu lo dorong kop.
4: Kay amai iya naja. Ame jual dengan ramai kira jual nak buku mi jual jual juga iya nak buku.
6: Terus saya nak mengkru kota nara. Elo.
4: Kini kira iya.
6: Rajo. Terus saya nak mengdua nara. Ini dia tengai. Karena kita ni tak sering ini dia meronasi lagi. Besok ni. Ronigo Shukura.
4: Uh-huh.
6: I do one if you're 190.
4: Uh-huh.
6: Naga Barada Mbagumok.
4: Yes. Hello? Hello?
6: Hello?
4: Yeah.
6: Bunga isa yo grabara do lo shode.
4: Eh eh.
6: Amun jana dia yo rais mba.

regel luar tol-tol lah. Amu yoi coro sepa, yoi coro rana, yoi chore le meran kono. Ya regel luar tol-tol lah. Ya regel luar tol-mari lai Kristo.